ini murung kau dan like alfun dan like ini ngaku murung kau mal mui kupal pata muhmik kisi pai ngapa kai pai pukulai akaiib akai ngapa kai gil mitikit bangal ini ngaku dan like alfun kunekan.

0: Habla nama aku. Halo,
1: Assalamualaikum, Reja. Mau bikin dong, Reja.

0: My father was an important Lalaure man. He told many stories that people love even today. Many of his stories were recorded, and it was my job since my children were small to listen to the story and to write them down and translate them into English. My father told me to publish the stories in a book or in a CD or a tape because he knew I was working on those stories. I hope you love the stories too.
1: Aku yang mau pulang, aku ingin pindah. Ang, ang, jam jam namra kang pang namor wa nama malya inung wang bang ngai ngai ngumring karena ni ma mangkur gue yang berakat ke kamu ta kiam jam nama dalil manja kapa pucung namra kenyang nyarung gua cuna mukura gir menamra kiyati yata pun nama dalil ma kemeti meti kai nama ang ang ini yang malam aja mangkur gue yang ngumring karena ma akar ngumta Neng mai yang berakhir dengan nama lima yang memecah-mecah, kiam jam nama ayu kau ibu pada lima kemecah-mecah kain nama, kalau gajah merah, kau pangan nama kau nama lya, kau pangan nama nungang ba, neng mai yang berakhir dengan neng mau kial lima, ini anda dengar pingal, malah cemara kau apa, anja, kiam jam nama berdarah cah, kau membeli mama teman cah, dengan kial dengan nama lima lya. Kau ya pernah merda, kau tante namra, kemudian kau nama, kau kuat namra, entah kau ya pernah nama, kau kuatnya merda, kau beri namra, kemudian kau namra, dengan kau lihat dengan nama lima lagi yang jangan kau lihat nama kau, ini apa, alat temudah kau apa? Unda lagi kan batu apa? Alih muda kau ni nama mana? Nau ya pernah nama merda, amal dimanja, entah manja. Aika manja, awal manja, malar manja. Abra ya kubni yang benumra. Akan dengar adua bni nama ya bimana kuap ngalna. Namun nar maju nang abni ya kuni amra, ni amruwa. En malau tawara, neri bay namruwa. Dengar piya. Nama bay namru tak tiada peti. Kalau jawab dengar piya, tak ngadap yang nama. Amru mak batali ma. Ayo kau yang betali mak, yang mesti kau nama, yang urakir nama, yang apa cium nama rah, terang nama nama lah, terang nama reward, yang nungguang ba, aku aja tak dengar beza. Akan ngayau ngawa, nang macam nama, akan ngau berdua dengan nama mulai ganda. Teman aku apa, aku dengar beza. Akan pengawa,

0: Tuan ya time 6 o'clock ya melmit pan.
1: Dalam kamar dia tu pun tu jingol, tunjis kelengol. Eh, un makaman.
2: Yo, ka welcome. Tangoyol ngo manikai wo awa.

Mereka mana guru memang ada memang ada mereka nak duduk yang ada. Ya.

wala ngarairu manikai miaman yaku wada longgor ma. Longgor ma wada dirimlah.

0: Joo, tämän myötä vullungaamaa viermaktaa on.
1: Ja minkä on aina? Vamanna. Rukkana on punna aina puoli vai näin kujaa. Pää kaana rangilla. Rangilla puoli ngattili vanga.
2: Joo, ei?
1: Burum. Hattu kyllä kaana. Hui, nämä jinkar, hattu ja rungia maa. Vangalle. Maku mitä kaa.
2: Juu tau. Mie.
1: Mä en juu tiaka pra vattu. Minä tänne. Mä otin lämmöllä kaana family school and boom. Jaka burum. Kuija on lämmöllä kaana alanko. Kamai pal. Hattu kaana alanko. Abipen aprole dai kauro after school era rop tala karan dal kor baka mu anga dala ora kangoina pala ya rop tunale kunda wana bel pula banya laru na wanga ja kunda brown na banya banya ka chait pala nga ja ka tirk tirk na nga ja irungu nemlen special nemlen ben kunda mlen yo ngana pre ni la ka na mangu chimiro wanga ja kunda Abi beli ramai kunta. Wapa ni nak perlu ni mana anggaran berapa kupai orang ni kupai beli tu ramai. Jual kopi ni anggaran ni. Kamarang wapa ni orang ni pelakar ni orang ni. Nak kuna kam dalam moyaku. Minta urutku chicken jamah meru. Chicken ada lada jamah. Abi punya tak kamera pula muda pria meru muda jalan orang ni apa man. Felicity, aku, Teka. Felicity, gajah kebi. Teka. Felicity, gajah, Miss Ross, yo. Miss Ross, Teka, aku. Puku beri amri amri, Teka. Walau itu kan, walau itu, wikkan yang anak pun kulali, ka, drink, nangkap pun, nanti ka, balanya, biskuit, nananya. Baru, nanana, baru, flower, kuruk, tu, nol, balangku. Biri, bulu, bulu, nyo, wakin, ngu. Kok tu nak lepas pukul macam ni, lalu, kau drink, kau kena kapu. Ni, apa lagi? Kau orang nak perlu lepas nak kap, apa nak perlu kapu, anda ramenya le, ambil, pamat ya. Saya kalau ada angin pun kau terjun, kau biar aja lah. Panu ni tau. Atas kalau ngatun minyak ni golong le, mai le, pola tekam le, ngatun minyak. Kalau mertunya, kalau kena apa kau betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le, ispola dia cip pun dia aku balak le, punya kali. Mana pun kita mau mertunya le, ngal mertunya ngatnya, balik nak kau nak apa kau betul le benar le.
3: Okay.
1: Nakul mana aku nak pukul meter ni, aku pukul meter. Betul, betul. Aduh, elah nuna nama, kau ngori cuma dia. Elah nuna nama ni, kalau elah nak tak akan punya nama. Maaf, kalau dia akan mungkin berani, berani berani pun. Dia akan mungkin berani. Kita ngat tu emar cipen, tu emar kalau dia cipen kita taruh, kita mukul taruh.
2: Jadi aku berani, kurang ngah.
1: Ni, macam ni ambil erop, ramuan, ramuan, pen rap.
3: Mam, tu mama kau tu orang lewong macam.
1: Walalah yang uli. Kebi ada jurus mama lang untuk rap tu na. Biar apa jenama? Anak perlu biar rap. Angai nak pun kau orang orang le, repo. Kor yokor, enak tu.
3: Yeah.
1: Angai macam ni apa? Ko, nomor ko. Angai macam pesa cara ben. Awal jin gaya nol, kawan kan anak pun pernah waktu waktu nol, wanik, apa berle?
0: Tar,
1: beran kan gue kata enak. Kau finish tak? Kau anak pun pernah lataran, amar tinjau nol kawan nol waktu nol.
3: Iya,
1: berle waktu nol, anu yang mereka cerita, kau lataran apa muka yang mereka. Kemarin minyak ni le pulang ke nama dia.
3: Oh,
1: beli nol, kau Warin minyak kang oleh, pengal pengal apa merahin par bapa kay. Warin minyak le, kapur next day jaga school ngan nana minyak le. Ngarap kopi ane pokok merit terkang kay. pamal ngaro ni bin chulo ro dal pamal
3: mura kare ngo jo tarain
1: mi wala la koi ro koi no ay wan kan jo mi akto nganya ngoni mi akko e puna no no tu ya poco me te pero kala wala poco me te ngai ni wal kamat bro wutu na benara na ngaro ni ngaya wa ko mo dal pamal ni bin chulo be mamla tar pun bentil kuna ya ka kan na bang ai ruwan ka jangai nga ha ko wa na na mari una rim seven rim seven na for multi grad kunya na be mari una ai mat jinga pa ke nga jabra dan di che okay who won bigana ni ka be amla api jana nga tao ya ka tao nang bujin po ya ni okay ni hanarbia narbadao
3: narbadao
1: narbadao
4: yorngom radio

0: Yo, ngarai aku William Gumpula. Tu ala buru dewe break-break mo. Atau ada tu yaurit namala Anton. Ne, ya aku lany.
1: Yo, ngarai aku ga didawara unung murah.
2: Yo, ngarai aku jura melesi.
3: Yo, ngarai aku lasta guru wi.
0: Eh, yaurit. Ne, artu namala Anton ga nalta namala ga dia lakun. Kaya, jaman namala ga unung malah aku lakun tau.
1: Yo, ngarai Karena jalan semua biasa jalan berik-berik mur, kah aktiviring algoran ini kah ni building bera community, kah helping algoran orang ni malah ni kumala nalcando jamal jual keluap tun.
2: Yang orang yang kah aktiviring jama, kah karens malah jama unda kali, kah ni malah barbecue malah jama breaks malah mertun kah.
3: Yo, orang kah well activity work tun brick name mala designing mala ka shirt nay lil vegetable lil main mak ngatta ka ngatta mala mak providing bale vegetable lil barbecue ka long rang yolo long goro tumrin mala ka yo
0: ka na looking forward maka this week Friday ja in the vegetable just start
2: hey looking forward lim ka book mag tepong brick nga dal yung mga matinin na talon ko ka pamat na nakundo vegetable ka nabok mak nabok excited diya tayo na kung Friday ko ka Saturday ko
4: yo bookmark na mire you're listening to Yolong Radio diya brick 88.9 FM
5: yo mingin mo rakun yung James Bayong diya rin akong makangama 88.9 FM diya kaliwin ko ka stay tuned.

0: ยูลงเรดิโอรัมันกินิง
1: ยูตามมาที่อินทีวีจอดแต่ไรนะตัวต่อรักกัน
2: ลูกว่ากับรักปะ
3: ตัวงกับมันระวังปังเลยนะ
2: เว้ย1 2 3 4 5
0: ยังไงเนี่ย
2: วันนั้นบ่าวดาวกู
0: 5ระวังปังมันเลย
1: ยูนั่งก็
2: Thank youTambara lokar pamana tretu aklak nakalke tor ngara otanya na wet pix ngara lokana yana kalkara berda onar charana dala laktena na berda ngora rowin nama ya teka kadu engu berda na otongara na rowin nama sawe yo kakambara yoPen ada ya ramat ada kan lah.
1: Pemuru ya ramat.
2: Nih, atuan yang paling mereka kalek orang yang marak karik. Walak, tu lah paling kalek lah. Angun yang paling karuan yang akan nawi, nawi ya nak, ya kumbel nawi.
1: Kira
2: kau yang apa? Nampak macam bel maksau kanga pula.
1: Kau ni pilih
2: mana ngan dah? Ngan dah tu nanti dia punya kau ni ada na. Ya itu ni. Pak mera. Nih. Pak macam apa perlu ni jamur kule? Kau ngan pula tau? Pak ngan apa jamur kule? Kau orang ni kau buat apa kau mak? Kau ngan pula tau? Nih kau ngan pula? Eh muktra. Sorry phone muktra.Bola kal kau nak telefon ngama? Wah,
4: itu lain
2: orang
1: lain aku yang. Nanti
2: dia. Bukan lah. Nah, nah. Nah berangan. Ma berangan ada lo. Ma. Paman nak berulis call. Paman call belakang jambam. Call nak berulis.Benista macamnya rapat nak beli shop lah. Kula benda kau ni wang ah, malu. Anak pengalaman benda ni dulu lah. Unjuk nak perlu ngat dulu shop. Taran orang. Aku unjuk nak perlu taran orang. Kedua lah ni record jengang orang. Kadil cina. Mula start ni ngau tengok belakang ni education center na, adult education center na, tengoknya lah.One, two, three. Kau tuan nak ni deh. Pun saya nak berintar ya orang. Nak beli child care center orang. Ada yang nak beli. Mungkin nak perlu wang nak berintar. Ada macam ni. Gold malay.
1: Eh.
2: Tangan ni. Nampaknya. Ada kau tuan ni. Nampaknya. Workshop kau tuan lepas ni. Nursery. Mungkin nak perlu ni. Aku technical school ya aku.Paling yang pun post primary orang ko, unia 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unia school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang, ambil wang kalau pun na, angunia wang anak pun ko kalau ada orang education center ngatil mo. Angunia lihat orang ngatil yang school ada orang la, ngah 15, na berminyak.16 million yang ada, belanja. Kalau yang lima ratus yang aku kam work experience ko, literacy jama. Taruk, jual pun taruk. Karena hati ni jama. Literacy center yang ada. Mungkin aku hati ni first pun dia jama yang ada. Yo, kalau kena perlu ni, saya kerja paman.
1: Kerja jod tim.
2: Kalau kena perlu ni, finish cak macam shop li. Rupiah ada berapa mana dapat minyak?Aku, mana bro?
1: Nalen.
2: Tuan lah, urulana. Unda kalah tu, nya? Ipa lah, nya? Mana kini? Ipa lah, nya? Kalau yang bro lah, panik kini lah bro. Tangan kita kah, ana. Berong ada permeriu.
1: Nih.
2: Boleh kerja. Panik kini tu mana ada kulit kan? Ana bertingkah kah?
1: Wah.
2: Ngata lepas mana bro drink? Kabur.
1: Abu.
2: Lau ina beli, wang kan amat cerah beli cerminnya tekar. Tiang apa langsung beli tiket sim tekar. Tengah kat orang kat tekar. Telulu pan bapu melil yul nganya rikau ko pinjural balanya lah. Rangi pada kalau mil minyana yul nganya. Ali dia yang anak perungku kayul kalan ini.
1: Baful nak
2: kalan ni nak mengulir dengannya. Cuma yang anak perungku kanya tu namanya. Aku nak kaya. Aku ni malah terkak nak orang yang orang orange warna apa ni? Nip tu ni. Banyak berukur tu ni. Kalau mix, banyak berukur ni benda ni nip tu ni nanya. Aku pernah ni mati ni. Ini kaya kata ni nak kolak. Banyak lumur, banyak lumur, lumur, lumur, buku ni nak kolak. Nampak ni. Nah, mana nak kuih, mana nak jeruk, mana apa lah, nit lah. Nah, memang bulu lah, nak yang nit, jadi malah kulungnya apa lah, nak nak lah. Unyi lah nit, tapi nak unyi aku je, bi. Rangi ngulah pelang ngulah ya. Mungkin mah.
3: Iya.
2: Awak pelang bulu macam? Apa lah yang betul bulu, ukan yang lebih bermat ya. Mereka yang apa lah yang ukan yang apa lah. Rangi ngulah lebih panik lecuk lah. Akan ada friends kuih kan.
1: Wow.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Anting jamra margin nawal nawangal kalibinga
2: urukanya
1: rakuanga yo marmayan wa kalibinga ka urukanya niwa nga anting boy urukanya
3: yo ta tuan jadawo nga tulakam ngame no pina baro marabu mar rakal mar merengoy hilpe ana pa merengoy nga rakal no yo yakko babral ko no ngurwang ngoyakko ngoro
1: patika
3: Mertika, merabu mar, baru. Mari, rakal kaya apa beri kau?
1: Yo, orden meramakin, bicar di beli. Orden meramakin muni. Yang ura meramakin, yual kaya orden. Umar meramakin, yang ura. Bingu jindar nama dana al baru. Kulun ngur balanya guru ngur. Al baru lekalang dal ko. Mari, ya aku tara. Mari, bagi balangun. Ya aku cerita nanti yang ngalih tu albuman, ibuman ngalih tu beli kulon berjual kurit pui, tak tamara darpau, darpau mera buman badar, ya kuluk mangal mera macin, mar mera darpa, kuluk kuluk lar dah limbarat, mera bukan ingat mera kalang ayil pa, apa baral, aku meringul aku, mari maji mera ngoni, walaian mera macin, darla mera nangal, pai mari baru lecalang dalgo, pikir mera, ngalih darpan dau mera. Walaupun malah dar pagul kemalangan malah balar ini malah ismar ma, kalau malah macam guru kangal lah. Walaupun malah macam ini balar dahwin, balai ngulah balai yang kapu bayu. Kalau kalau itu almarhe, ni aku tu pun boleh dari ur, kalau kalau malah dari orang ini kanjar lah malang alungurro, kanjar lah malang alungurro ini balu dan balau utur lah. Balai kacir malau utur malah di kakayu walaupun, ama malah ini muka utur. Angai muka wanden kan ka dalungir pada cur bicar dalungir ka angai wanden kabul madangun di wanden bala utur na nguru di al mada uturi di bicar di rakun ku bilin ayik ke madang bayi ngu mitu na ngu lana bayi ngu umar mada bat rakun ku ngal rakun na bilin pala mada karpir na karpir mada makar madang kaya ngalak lu padual wanda madang karpir dubuk na mada kaya marngu yan Indi palanya, ada kunu dahai kandar yang kuna tanggi. Indi palanya, kalau malam macin kau lakukan dengan ingku pa, ayang ngara makar. Kalau malam macin lembara, nalaian apa nayan. Kau lakukan malam macin, kau kandar ngungi enmin melakan. Alih dia ngungi enmin. Anjuran melakan, kau panggil enmin. Kau menyemakkan melakan kado bukulo. Sedikit kebaik ngomadang. Kado bukulo jangan tur melakan kurukangan kan dar ngol beli bar kumiter wang aja kado luang kajinan kado bukulo belum melang ni kurukangan wang alenda muda kumir muda bumer muda kumir belum jangan jam melakan kurukangan ruminan pikir jadar nak lapor melain dangal malam makin kurukan wainna malam makin dal kurukan mai pikir lapor kalau mana ira ko kau lenyalan malam baru lembung dual baru Wandenan mala, wandenan yang albal adobok tu, adobok patwa ngangul warang, albal macin mit tu, nak kena almasal mi alk mala indal, pikir la napa macin malang, kan ye inde baru la unamir, tulen beli, kungai ermu kali nyalang ulan dalih, beli tu ngayan mala, yang nyalang kanjar dal, balanya wanda mala kanjar dal miter, kangal mala dari yur balan napa macin mit tu rawalal, napa ya kena kena. Mit-mit tur na belen, balagutar na. Kutar, naran kan burum din warktur na napermajin. Warktur na birangay kungal na lukanan, gurupan minan. Wangang unang-unal, gurupan minan, barkway kungal na napermajin. Mit-mit tur na lukanan. Kapikir na alkan na dal, duwait miringun malang malakan, bicar wangani, wain na ano malal, dal madan miyalk mada, bicar malangkan. Duwait miringun malang, rakalang nga kawalit pati pala, papa miringun ako. Kabalanya.
4: Yo, ngareko kata menungguro. from East Jenny Band, drummer. We're at Kalkurinji Freedom Festival, and you're listening to Yulong Radio. Taperek.